0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman

kehilangan identitas. Mari dari sekarang kita mulai berpikir cerdas, agar semangat yang ada tak mudah kandas. Tetaplah kejar semua yang kau inginkan.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM. Teman

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Kita masih dengan Spada sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur ya, teman-teman Pro 2. Oke, kali ini kita akan membahas tentang daun sirih, teman-teman Pro 2. Jadi, kebiasaan mengonsumsi ramuan herbal tradisional itu kini semakin diminati masyarakat sebagai bagian dari rutinitas gaya hidup sehat. Seperti dikutip dari Alo Dokter, kebiasaan minum air rebusan daun sirih pada malam hari sebelum tidur dipercaya membawa berbagai potensi kebaikan bagi kesehatan tubuh. Dan praktik pengobatan herbal ini, teman-teman Pro 2, telah lama diterapkan di Indonesia untuk membantu menjaga kebugaran secara alami. Nah, potensi manfaat pertama dari kebiasaan ini itu adalah membantu tubuh merasa lebih rileks dan nyaman setelah seharian penuh beraktivitas. Nah, teman-teman Pro 2, selain itu juga, senyawa alami yang terkandung di dalam daun sirih memiliki aktivitas biologis dengan efek menenangkan. Mengonsumsinya menjelang istirahat malam dapat menjadi sarana relaksasi yang mendukung kualitas tidur lebih baik. Nah, selain efek relaksasi, teman-teman Pro 2, ternyata minum air rebusan daun sirih secara tradisional juga digunakan untuk meredakan gangguan pencernaan ringan. Jadi kandungan senyawa aktif di dalamnya juga memiliki efek anti radang yang dapat mempengaruhi aktivitas saluran cerna. Nah, hal ini membantu mengurangi rasa tidak nyaman pada perut seperti sensasi kembung. Jadi teman-teman Pro 2, selanjutnya yang tak kalah pentingnya adalah kemampuannya dalam meringankan peradangan pada tenggorokan. Nah, sifat antibakteri dan anti radang pada daun sirih berpotensi meredakan iritasi ringan, tenggorokan gatal, maupun rasa kering. Sensasi hangat dari air rebusan ini sangat cocok ya dinikmati setelah seharian banyak berbicara. Nah, tidak hanya itu, ternyata daun sirih juga kaya kandungan antioksidan yang berfungsi melindungi sel tubuh dari paparan radikal bebas. Jadi radikal bebas yang terbentuk dari aktivitas harian dan polusi dapat memicu kerusakan sel jika tidak diimbangi asupan antioksidan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
2: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
2: Iya deh, mama maafkan.
3: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
4: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
1: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka, bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

0: pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
5: Prodo FM.
6: Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Prodo FM.
9: Stay tuned on Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
5: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
3: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Muhammad, Fatimi sayang.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Tepo, itu yang saya tidak tahu kasihan, Pak. Tadi malam, tiba-tiba Biung sudah putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Hah? Apa, Pak?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru, di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada gaulkan Biunda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini memang gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Biunda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.

0: 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Baby It's You dari Patricia menemani kita di siang hari ini ya. Tentunya di Pro 2 Hitlist nih teman-teman Pro 2 ya. Dimana kita udah finish di Spada ya teman-teman Pro 2. Dan sekali lagi selamat berhari Minggu nih untuk kalian semua yang lagi pada monit di hari Minggu ini. Apa kabar semuanya? Semoga pada baik-baik ya gengs ya. Yang lagi pada menikmati waktu bareng keluarga, bareng siapa aja nih di siang hari ini nih ya gengs ya. Semoga aktivitasnya hari ini boleh berjalan dengan lancar. And by the way, karena kita punya kota Nabire sudah dilanda asap lagi kembali nih gengs, Ronald ingatkan kita semua ya, kalau mau berpergian pakai masker ya. Pakai masker teman-teman Pro 2. Dan juga ketika di rumah gitu, pastikan sirkulasi di dalam rumah tuh udaranya lancar ya. Dan pasang ventilasi yang itu, ventilasi yang kayak apa, yang halus-halus tuh teman-teman Pro 2. Nah dan juga kalau misalnya udah tahu nih asapnya tebal ya, kita jangan buka pintu rumah atau jendela terlalu ngablak gitu teman-teman ya, agar asapnya tidak masuk ke dalam rumah ini teman-teman. Dan juga sekali lagi ingatkan nih untuk teman-teman Pro 2 ya, tidak membakar sampah sembarangan ya, apalagi sampahnya besar gitu ya. Agar sampahnya besar yang otomatis kan bakal menghasilkan asap yang luar biasa sekali ya kan. Jadi untuk kamu semua, saya harap bahwa kita bisa tetap menjaga, kita punya kualitas udara di kota Nabire ini tetap bersih gitu. Kemarin tuh sudah hujan bagus, kemarin tuh langit sudah cerah bagus ya. Jadi jangan sampai kita cemari lagi udara kita gengs ya. Dan saya harap sih ini menjadi perhatian kita bersama, karena kita semua sama-sama butuh oksigen ya. Kita manusia pasti bernapas, kita membutuhkan udara yang segar gitu ya. Jadi sekali lagi, jangan dulu bakar-bakar sampah lah, tolonglah. Bila perlu itu sampah jangan dibakar ya, tetapi dibuang ke TPS atau tempat pembuangan sementara. Cari bak sampah terdekat lalu buang sampah di situ. Tidak susah kok. Kalau kita bakar sampah sendiri juga di dekat rumah, toh asapnya juga masuk ke dalam rumah kan bahaya. Kita tidak tahu sampah yang kita bakar ini, saya sampah plastik kita tahu kan karsinogenik gitu ya, yang bisa yang bisa menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan, mulai dari infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ya, gangguan pada tenggorokan, pernapasan ya. Karsinogen juga yang kita hirup itu bisa jadi kanker teman-teman Pro 2 dari sampah plastik yang kita bakar itu. Ya, jadi sekali lagi teman-teman Pro 2, Ronald harap nih tidak ada yang bakar-bakar sampah lagi ya. Kalau misalnya ada tetangga yang bakar sampah kah, atau siapa yang bakar sampah kah, tegur. Ya bilang jangan bakar sampah dulu. Ini kita apa sudah kena-kena asap begini baru masa masih tambah bakar-bakar sampah lagi. Saya heran nih guys. Saya jalan di kota ya, di Karangmulia tuh paling sering sekali saya lihat ada orang yang bakar-bakar sampah. Tolonglah teman-teman Pro 2 yang di Karangmulia, kalau kedapatan ya orang bakar sampah tuh, bilang jangan bakar sampah lah, dibuang saja sampahnya ke TPS gitu ya. Karena ini kita punya kualitas udara nih kembali buruk lagi nih menurut Ronald nih. Ya gunung-gunung saya di sana sudah tidak kelihatan gak coklat. Jadi tolong ya, kita sama-sama menjaga kita punya kualitas udara di Nabire ini tetap bersih guys. Kemarin tuh sudah bagus loh, 3 hari yang lalu kan, 3 hari atau 4 hari yang lalu tuh. Itu kita, saya senang sekali kak, sampai pagi-pagi saya bangun pagi tuh saya keluar, saya lihat apa cuaca nih, saya senang sekali. Saya bisa lihat langit yang biru, saya bisa lihat ada awan-awan gitu. Udara juga yang dihirup pagi-pagi tuh bersih sekali. Tahu-taunya ya, beberapa hari kemudian muncul lagi gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu nih, kita sudah tahu ini bak asap nih, tolonglah jangan buang-buang, jangan bakar-bakar sampah lagi kak. Ya, itu rumput daun-daun ya, daun-daun kering yang kamu punya di rumah teman-teman Pro 2, bisa lah kalian ubah jadikan kompas gitu. Kompos. Sorry. Bisa kalian ubah itu jadi kompos daripada kalian bakar ya kan gengsnya. Tidak bermanfaat apa-apa gitu. Malahan bisa bikin penyakit ya untuk tubuh. Apalagi bakar dekat rumah tuh kamu hirup sendiri toh, kamu kena sendiri. Ya, jadi sekali lagi ya gengs ya, stop bakar sampah. Kita jaga kebersihan lingkungan ini sama-sama. Jaga kualitas udara ini tetap aman guys ya. Karena kita tahu nih, belakangan ini kan lagi tidak hujan lagi ya kan gengs ya. Jadi seperti itu. Lihat saya ini, saya sekarang jalan nih, saya bawa botol aqua besar ini. Jalan di mana ada orang bakar sampah atau hal ada api muncul, saya siram. Mau dia bilang itu dia ada bakar, dia punya sampah kah?
1: apalagi kalau dia bakar di dekat jalan raya ya kan, gengs ya. Nah, kita tegur kalau orang bakar di dekat jalan raya ya, karena itu sangat mengganggu orang yang lalu lalang. Kamu bayangkan kamu lewat pakai motor begini masuk di kamu biji mata kah, ada ampas-ampas pembakaran kah, kamu biji mata pedis ya toh. Jadi sekali lagi tolong tegur mereka yang bakar-bakar sampah sembarangan ya, atau mungkin kamu yang biasa bakar sampah juga nih ya, tolong sadari bahwa kita punya Nabire ini sudah basah lagi kembali. Saya kaget kah tadi malam saya pulang begini ke rumah, saya lihat begini, ih ini apa, saya kira mungkin cuman di dekat kota ada yang bakar sampah kah. Tidak, sampai di sapu rumah juga tuh basah. Saya bilang terus kembali basah lagi nih. Kalau basah begini kan kita punya kegiatan-kegiatan semua kan kayak malas kan mau jalani kegiatan gitu teman-teman. Apalagi untuk kalian aktivitasnya outdoor ya, apalagi untuk teman-teman semua yang mungkin berniaga, berjualan di pasar, kasihan ya. Kasihan itu orang yang jual-jualan di pasar gitu. Mereka di ruangan terbuka, mereka kena paparan asap gitu. Lama pula gengs ya. Apalagi misalnya dari pagi sampai malam gitu. Kasihan ya orang-orang tua kita itu. Jadi sekali lagi, kita jaga kebersihan udara di Nabire nih. Jaga kualitas udara yang ada di Nabire ini. Jangan bakar-bakar sampah, guys, ya. Bila perlu effortnya kalian datang ke TPS untuk buang sampah di tempat pembuangan sementara itu, effortlah kalian ya, karena satu langkah dari kalian aja untuk tidak membakar sampah, guys, itu sudah hal yang bagus luar biasa ya, mendukung kita punya kualitas udara di kota Nabire ini menjadi lebih baik lagi teman-teman ya. Saya berharap ini ya, sebentar boleh hujan kah atau mungkin besok kah ya, supaya kita kembali lagi lihat kita punya langit Nabire yang cerah. Kemarin tuh Yesus senang sekali kah kita langit cerah baru ya ada asap-asap begini lagi. Oke, itu aja yang Ronald pengen share untuk kita semua. Sekali lagi selamat berhari Minggu ya gengs ya, selamat menjalankan aktivitas semuanya. Ronald masih menemani kamu semua tentunya sampai nanti di jam 9 ya, jam 9 malam teman-teman Pro 2. So ya, yeah, tetap stay tune, masih bareng Ronald menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Muhammad, demi saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Apple, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Bill sudah putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bill sudah?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini nih gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih honda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Rif, saya mau bercurhat, Leh.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai tapak meja.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Kawan, kau habis menangis kah? Bah, siapa bikin kau?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kau mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah. Daripada kau berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, terbuang sampah sembarangan. Itu. Lihat, limbah masker tuh jangan buang sembarangan, nih.
1: Iyo.
2: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang, mari kita renungkan lagi, merdeka itu apa sih? Apa kita sendiri sudah mewujudkan kemerdekaan itu?
2: Saya mewujudkan kemerdekaan dengan proaktif sebagai pejuang pendidikan.
3: Mencintai dan mengembangkan produk lokal.
4: Menjadi generasi yang proaktif dan inspiratif.
1: Kemerdekaan Indonesia bukanlah hal yang diraih dengan mudah. Juga bukanlah hadiah dari penjajah, melainkan hasil dari perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah.
5: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
2: Teman

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Masih bareng Ronald nih, gengs. Menemani kamu semua di santai siang Pro 2 FM Nabire. Ada 21 Pilots dengan Jump Sweet nih, teman-teman Pro 2, menemani kita jadi backsound ya, teman-teman. Oke, Ronald mau update informasi untuk kamu semua dulu nih, gengs. Dimana Badan Pangan Nasional atau Bapanas ini akan menindaklanjuti laporan dugaan pungutan dalam penyaluran bantuan pangan beras. Bapanas menegaskan bantuan harus diterima keluarga penerima manfaat secara utuh tanpa potongan apapun. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rahmi Widiryani, mengatakan pungutan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Hal tersebut termasuk pungutan yang disebut sebagai sumbangan sukarela selama proses penyaluran bantuan. Rahmi meminta seluruh jajaran di daerah termasuk pendamping, aparat desa dan petugas penyalur tidak melakukan pungutan. Bapanas akan menelusuri laporan dugaan pungutan bersama Perum Bulog dan pemerintah daerah, di mana Bapanas juga memperkuat monitoring dan evaluasi langsung di titik-titik penyaluran bantuan pangan. Langkah tersebut dilakukan, teman-teman Pro 2, untuk memastikan distribusi berlangsung tertib, transparan, dan diterima oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan. Masyarakat dapat melaporkan dugaan pungutan atau penyimpangan melalui kanal whistleblowing system atau WBS resmi di Bapanas, dan pengaduan juga dapat disampaikan melalui hotline Bapanas atau layanan informasi resmi lembaga. Nah, diketahui teman-teman Pro 2, program bantuan pangan beras tahap kedua 2026 ini menyasar sekitar di tahap kedua tahun 2026 ini menyasar sekitar 33.244.408 KPM di seluruh Indonesia. Penerima berasal dari kelompok desil 1 hingga 4 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, untuk periode Juli hingga September 2026, bantuan ini disalurkan sekaligus sebanyak 30 kg beras per KPM. Dan total penugasan penyaluran cadangan pangan pemerintah mencapai 997.200 ton beras secara nasional. Nah, Bapanas menargetkan penyaluran bantuan tersebut akan rampung pada akhir September 2026, di mana pemerintah terus memantau distribusi bersama Perum Bulog dan pemerintah daerah di berbagai wilayah. Bapanas menegaskan bahwa seluruh biaya program bantuan pangan ini telah ditanggung negara, oleh karena itu tidak ada pungutan yang sah dikenakan kepada KPM saat mengambil bantuan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman Pro 2 ya, ketika kita mendapatkan bantuan dari pemerintah ya, bantuan dari pemerintah seperti yang disampaikan oleh Bapanas, teman-teman Pro 2 ya, bila mana ketika penyaluran bantuan, contohnya bantuan bantuan pangan beras medium ini sampai ke kita, terus kita dimintai biaya gitu, segera melaporkan hal tersebut ya teman-teman Pro 2. Laporkan bisa melalui kanal whistleblowing system WBS, itu WBS resmi Bapanas ya teman-teman Pro 2 ya. Kita bisa langsung tag akun WBS ya. WBS itu akun resminya, sistem resminya Bapanas nih teman-teman Pro 2 atau Pangan Panas Nasional. Dan kalau misalnya pengen melakukan pengaduan juga, kalian bisa googling ya, googling untuk cari hotline Bapanas untuk kalian bisa melaporkan kejadian demikian. Karena sekali lagi, bantuan pangan ini merupakan hak penuh KPM ya, dan wajib diterima secara utuh tanpa potongan dan tanpa dipungut biaya sepeser pun.

0: Arnold siapkan ya mengisi ruang dengar kita di siang hari ini nih teman-teman Pro 2 ya. Langsung aja kayaknya kita play nanti ada Why Don't We dari Trust Fund Baby.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

lintas. Mari dari sekarang kita mulai berpikir cerdas agar semangat yang ada tak

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
4: Pakai hemat Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik,
0: lingkungan,
2: lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
2: dengan RRI 30 detik.
3: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: yang dari sana.
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: apa ya? Rambut saya keriting, kulit saya hitam, tapi kamu rambutnya lurus, kulit kamu putih, kita beda.
1: Kita ini semuanya sama, walaupun kulit kita beda, rambut kita beda, tapi kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika.
0: Apa itu Bhinneka Tunggal Ika?
1: Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda, tapi kita satu. Makanya di Pancasila ada sila ketiga, Persatuan Indonesia.
0: Oh,
1: iya, kita semua dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Pulau Rote, kita satu, Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya.
1: Mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
3: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten ini.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik.
3: Lingkungan.
4: Lalu lintas.
5: Budaya dan lain-lain.
6: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
7: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
8: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
9: 30 detik untuk berbagi.
10: Jadilah jurnalis warga
11: dengan RRI 30 detik.
12: Santai siang di Pro 2 FM.
13: Teman terbaik kamu.
14: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Masih bareng Ronald nih menemani kamu semua ya, teman-teman Pro 2. Waktu di studio menunjukkan pukul 15 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Masih stay dengan lagu-lagu hiburan yang udah Ronald siapkan ya, masih menemani ruang dengar teman-teman sekalian. Ya, Noella dengan Saling Memiliki. Ya, masih menemani kita semua ya. Semoga masih pada terhibur dengan lagu-lagu yang masih Ronald siapkan menemani ruang dengar kita semua.

0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Bring them out, Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
1: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, hey. Bring them out, yeah. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Stay tuned on Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: beda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh. Ya,
1: aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama teman-teman Pro 2, Badan Gizi Nasional memprioritaskan program makan bergizi gratis untuk sekolah-sekolah di daerah dengan kebutuhan paling tinggi. Fokus diarahkan ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal termasuk daerah dengan prevalensi stunting yang masih tinggi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan perluasan program MBG tidak dilakukan sekaligus, tetapi melalui tahapan berdasarkan pemetaan sekolah. Pendekatan tersebut diperlukan agar penambahan penerima tetap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah. Menurut Sudaryono, Maluku dan Papua menjadi wilayah yang mendapat perhatian dalam rencana perluasan tersebut. Menurut data BGN, masih ada sekitar 15.000 sekolah di kedua wilayah itu yang belum memperoleh layanan MBG. Untuk mengejar pemerataan tersebut, BGN akan membangun SPPG secara bertahap di wilayah yang masuk dalam daftar prioritas, di mana pembukaan dapur SPPG dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan dan kesiapan daerah agar operasional program tetap berjalan dengan efektif. Sudaryono menambahkan di sisi lain BGN juga menata satuan pendidikan yang selama ini menjadi penerima MBG. Sebanyak 1.653 satuan pendidikan telah dikeluarkan dari daftar penerima program karena dinilai sudah memiliki kemampuan finansial secara mandiri. Sekolah-sekolah tersebut merupakan satuan pendidikan bertaraf internasional yang dinilai tidak bergantung pada dana bantuan operasional sekolah, dan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya BGN mengarahkan manfaat MBG kepada kelompok dan wilayah yang dinilai lebih membutuhkan. Dengan skema tersebut, perluasan MBG diharapkan memperkuat pemerataan program hingga ke daerah yang selama ini belum terjangkau. BGN juga menempatkan wilayah dengan persoalan stunting tinggi sebagai salah satu sasaran penting dalam pengembangan program MBG.
3: Info Pro 2 FM.
4: Beralih ke informasi berikutnya teman-teman Pro 2 terkait cuaca. BMKG mengingatkan masyarakat mewaspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah Indonesia. Minggu 13 September 2026, peringatan tersebut terutama ditujukan untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas tinggi. Prakirawan BMKG Henok Vita mengatakan bahwa kondisi cuaca di sejumlah daerah di Indonesia cukup beragam, mulai dari udara kabur, berawan hingga hujan dengan intensitas ringan dan sedang. Henok Vita juga mengungkapkan hujan ringan diperkirakan turun di Banda Aceh dan Padang, teruntuk di wilayah Medan diprediksi berpeluang diguyur hujan dengan intensitas sedang. Sedangkan di Pulau Kalimantan, ia menjelaskan udara kabur berpotensi terjadi di Tanjung Selor, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin. Sementara di wilayah Pontianak diperkirakan mendapat hujan dengan intensitas ringan. Beralih ke Pulau Sulawesi, teman-teman Pro 2, di wilayah Sulawesi, Manado, dan Makassar yang memperkirakan dalam kondisi cerah berawan, sedangkan wilayah Gorontalo berpotensi berawan pada hari Minggu ini. Lalu Kendari dan Palu diprediksi akan mengalami cuaca berawan tebal, sementara Mamuju berpeluang diguyur hujan ringan. Beranjak ke Maluku dan Maluku Utara, Ambon diperkirakan berawan, sedangkan Ternate berpotensi mengalami awan tebal, teman-teman Pro 2. Kondisi serupa juga perlu diperhatikan masyarakat di sejumlah wilayah Papua, di mana di Papua, udara kabur berpotensi terjadi di Nabire dan Merauke, sedangkan Sorong diperkirakan berawan. Selanjutnya Manokwari berpotensi mengalami cuaca berawan tebal, sementara hujan ringan diprediksi mengguyur Jayapura dan Jayawijaya. BMKG mengimbau masyarakat di Aceh dan Sumut meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat, di mana masyarakat juga disarankan memperhatikan perkembangan informasi cuaca dari BMKG, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan.
3: Info Pro 2 FM.
4: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria,
4: teman terbaik kamu.
5: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih gengs, menemani kamu semua ya, tentunya di Sore Ceria Pro 2 FM Nabire. Welcome on segmen Sore Ceria Nabire di sore hari ini, teman-teman Pro 2 yang lagi pada beraktivitas di hari Minggu ini ya, teman-teman Pro 2. Sekali lagi happy Sunday dan juga selamat menikmati waktu luang, misalnya bareng keluarga, bareng teman-teman, dan siapa aja nih di hari Minggu ini ya kan gengs ya. Dan sekali lagi nih Ronald ingatkan kita semua, ketika kita keluar rumah ya, kita pakai masker ya teman-teman Pro 2, mengingat ini asap di Nabire nih masih ya meningkat ya, bahkan semakin meningkat juga nih teman-teman Pro 2. Jadi makanya Ronald tuh selalu ingatkan kami ya, kita jangan sampai kita bakar-bakar sampah ya, kurangi tuh aktivitas bakar-bakar sampah. Dan kalau boleh kita effort dikit lah ya, kita bawa sampah tuh kita bawa ke TPS ya, buang aja di TPS teman-teman. Jadi kualitas udara di Nabire kita ini tetap bersih. Seperti kemarin kan, kemarin tuh padahal saya susenang kan, 3 hari yang lalu tuh saya susenang cuaca Nabire ini sudah bagus, baru hari ini nih saya bangun pagi saya lihat cuaca di Nabire ini, aduh kenapa sebegini lagi begitu ya. Jadi kalau misalnya dapat orang di jalan juga yang ada bakar-bakar sampah, bahkan di dekat jalan raya ya kan gengs ya, tegur bila perlu, kalau kamu ada air kamu siram satu kali, mati langsung itu apinya ya kan. Kasihan orang yang lalu lalang terpapar dengan asap bakaran ya, itu dari plastik misalnya, dari styrofoam, atau dari ya sampah-sampah lainnya gitu teman-teman. Kita tidak tahu itu yang kita hirup itu apa, bersifat karsinogenika bukan gitu. Karena kita tahu ya kan gengsnya, yang kita hirup gitu, kita menghirup asap pembakaran ya, itu bisa sekali berpotensi untuk menimbulkan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ya kan gengsnya, bikin orang punya daya tahan tubuh ini menurun, bisa bikin batuk, pilek ya, meriang, demam, bahkan keracunan udara nih teman-teman Pro 2 ya. Jadi sekali lagi Ronald ingatkan kita semua ya, kalau keluar rumah pakai masker ya, jangan malas-malas pakai masker ya. Dan juga untuk teman-teman ini biasanya Ronald lihat juga nih asap kendaraan nih, tidak hanya asap bakar sampah tapi asap kendaraan juga nih. Aduh, ya tolong itu olinya diganti ya. Iya, itu Ronald masih sering lihat itu ada motor-motor yang biasanya lewat itu asapnya tuh, aduh. Jangan kak, tolong ya. Oke, mari kita ciptakan udara bersih nih, kita kasih kembali udara bersih nih di Nabire nih. Kamu terarindu kak, kamu lihat ini udara yang bersih gitu. Ya, saya sampai dari kemarin tuh saya sudah ada feeling, pas saya sudah lihat gunung gini, gunung kayak sudah mulai pelan-pelan sudah mulai tertutupi oleh asap nih. Saya bilangnya semoga tidak bertahan lama. Kaget begini tadi pagi saya bangun blas, gunung sudah tidak kita lihat lagi, teman-teman ya. Pohon-pohon sekarang juga kelihatan sudah tertutupi sedikit oleh asap, ya. Jadi sekali lagi teman-teman, ya kita bangun kesadaran ini sama-sama. Kalau belum ada TPS di tempatnya kalian, langsung koordinasikan ya ke misalnya mungkin ke RT ya atau bahkan ke palurah gitu satu kali ya. Untuk kasih masukan nih, kita harus bikin pengadaan TPS di kita punya kelurahan. Ya seperti itu. Karena menurut Ronald sih TPS itu berguna sekali ya di masing-masing kelurahan. Kalau punya TPS itu menurut Ronald tuh bisa mengurangi kebiasaan orang yang suka buang sampah sembarangan atau bahkan yang seperti tadi Ronald bilang membakar sampah gitu. Mereka tidak bakar sampah lagi, tapi sampahnya tuh sudah mereka buang gitu. Jadi mereka tidak bakar lagi gitu, gengs ya. Jadi marilah kita sama-sama ya, gengs ya. Kita ciptakan lingkungan yang bersih, nyaman. Karena let's say kita semua nih butuh oksigen untuk bernapas ya kan, gengs ya. Kita semua butuh oksigen, kita butuh udara yang bersih gitu. Ya jadi sama-sama mari kita wujudkan hal ini gitu ya kan, gengs ya. Oke, kita lanjut dulu dengar-dengar lagu yang udah Ronald play ya menemani kita semua di sore hari ini ya teman-teman produser. Sekali lagi yang lagi pada monit di sore hari ini juga, oh ya, by the way, ada Ronald punya bestie lagi monit di sore hari ini, ada Gege sama Bapak Yus ya lagi monit di sore hari ini ya. Safety drive ya, semoga boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat ya. Dan juga tidak lupa bawa maskernya ya, meskipun menggunakan mobil nih ya. Kalau turun dari mobil harus langsung pakai masker. Oke teman-teman Pro 2, kita dengar lagi saya ceritakan pada bintang-bintang. Asik, bintang yang mana tuh? Ya langsung aja kita dengarkan saya ceritakan pada bintang-bintang. Dan semoga pada terhibur semua. Masih stay bareng Ronald menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar

Town Affairs.

Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, Alarm Bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih, sahabat kreatif? Es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
0: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.
5: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Ya elah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Mata ini enggan terpejam. Tak ingin hati menutup malam. Hanya ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya.

akan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul.

Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Masih bareng Ronald nih, gengs. Teman-teman ikam semua tentunya masih stay ya di Sore Ceria Pro 2 FM Nabire. Ya, Ronald mau update informasi dulu nih untuk kamu semua teman-teman Pro 2 datang dari dunia hiburan, di mana film Korea Selatan Hope garapan Na Hong Jin ini resmi tayang di bioskop Indonesia sejak 9 September 2026 kemarin, teman-teman. Film bergenre sci-fi, thriller, dan monster ini mengisahkan perjuangan warga desa menghadapi kemunculan makhluk misterius. Hope sendiri mengambil latar di Hope, wilayah terpencil dekat perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Kehidupan warga berubah setelah kemunculan ancaman yang membuat mereka harus bertahan dengan sumber daya terbatas. Nah, film ini dibintangi Hwang Jung-min sebagai kepala polisi bernama Boom Sok. Jung Ho-yeon juga tampil sebagai Sung Ae setelah sebelumnya dikenal lewat serial Squid Game, teman-teman Pro 2. Nah, ini Ronald hafal nih kalau yang Sung Ae ya. Ini Ronald hafal nih. Dia tuh yang main karakter itu yang cewek yang rambut pendek itu, teman-teman Pro 2. Itu Ronald nonton, Ronald nangis sih waktu, jangan di spoiler lah. Dan juga selain itu ya, selain Jung Ho-yeon, ya ini ada Zo In-sung. Nah, ini memerankan Sung Ki, pemburu lokal yang ikut menghadapi ancaman di kawasan pegunungan. Ketiganya menjadi bagian penting dari sudut pandang manusia dalam menghadapi fenomena yang tidak pernah mereka pahami. Nah, film ini turut dibintangi sejumlah aktor Hollywood cenah. Ya, ada Alicia Vikander, ada Michael Fassbender, dan masing-masing ini tampil sebagai karakter yang berkaitan dengan entitas ekstraterestrial dalam cerita ini, teman-teman Pro 2. Selain Vikander dan juga Fassbender, film ini juga dibintangi oleh Tyler Russell dan juga Cameron Britton, teman-teman Pro 2, di mana kehadiran para pemain internasional tersebut turut memperluas skala cerita dari konflik di sebuah desa. Ini menjadi kisah fiksi ilmiah yang lebih besar lagi nih, gengs. Nah, Hope juga ini menjadi karya pertama Na Hong Jin yang masuk kompetisi utama Festival Film Cannes 2026. Nah, FYI, Cannes atau Cannes lah tulisannya. Nah, ini merupakan salah satu kompetisi utama festival film nih, teman-teman Pro 2, yang sangat bergengsi di dunia, bahkan teman-teman. Film yang nanti menang kompetisi Festival Film Cannes 2026 ya, atau film apa, mereka yang menang nantinya, kalau misalnya ada film yang menang di Festival Cannes, itu memang sangat diakui kejeniusan cara pembuatan filmnya, baik dari segi sinematografi, baik dari segi penulisan cerita, plot, dan sebagainya tuh, teman-teman Pro 2. Intinya film yang menang itu dikategorikan sebagai film terbaik di tahun 2026 nih, teman-teman Pro 2, yang tentunya pasti akan menorehkan rating tertinggi pastinya. Nah, fun fact-nya adalah proses produksi Hope ini berlangsung selama lebih dari berapa kamu tahu? Biasa kalau kita dengar orang produksi film, orang ya. Biasa kalau kita lihat orang kalau mau bikin film, itu paling dipersiapkannya tuh 2 tahun. Ya, paling cepat tuh setahun itu udah ada film yang jadi itu. Let's say ada film Obsession yang memang proses syutingnya enggak terlalu ribet tapi meraup keuntungan ratusan juta dolar ya kan, gengs ya. Nah, film Hope sendiri dia tidak main di 1 tahun, 2 tahun. Dia mainnya berapa? 8 tahun. 8 tahun. Jadi proses produksinya film Hope ini berlangsung selama 8 tahun, gengs. Nah, Hong Jin juga telah mengungkap rencana untuk melanjutkan cerita film tersebut melalui sebuah sequel. Jadi nanti film Hope ini dia punya sequel lagi nih, teman-teman Pro 2. Nah, jadi di Indonesia sendiri udah tayang ya tanggal 9 September 2026 nanti nih, teman-teman Pro 2. Jadi kita mungkin bisa nanti tunggu di Netflix kah, di Prime Video kah, atau apa, video gitu, aplikasi video ya, gengs ya. Oke, lanjut lagi, kita dengar lagu-lagu yang udah Ronald play menemani kamu semua di sore hari ini. And Ronald mau play satu lagu yang kemarin banyak sekali dibawakan oleh para bintang radio kita nih, teman-teman Pro 2, yang nantinya mereka nanti masih akan bertanding lagi tanggal 19 nih, teman-teman Pro 2 ya. Lagu ini lagu dari Lyodra, Teganya Kau. Kemarin tuh kalau enggak salah banyak nih yang pakai lagu ini nih, makanya Ronald play untuk kalian semua. Dan selamat mendengarkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh. Udah yuk.
1: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya. Yeah.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
3: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
4: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives in. Come on.
2: Bring them out. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, loh, loh, loh, loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius, genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama teman-teman Pro 2, kapal penumpang KM Virgo Transport 8 mengalami listing atau kemiringan dan kehilangan kontak di perairan Masalembu, Laut Jawa, Minggu 13 September 2026 dini hari. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengkoordinasikan operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban. Insiden kecelakaan tersebut terjadi di sekitar perairan Masalembo pada Minggu 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu setempat, di mana kapal Roro penumpang berbendera Indonesia dengan bobot 8.540 GT itu sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Surabaya menuju Pelabuhan Banjarmasin pada Sabtu 12 September 2026 pada pukul 6.52 waktu setempat. Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banjarmasin, Heri Purwanto mengatakan pihaknya langsung melakukan penanganan darurat setelah menerima laporan insiden tersebut. KSOP kelas 1 Banjarmasin juga telah mendirikan posko di Terminal Penumpang Banjarmasin Trisakti Banjarmasin untuk memperkuat koordinasi dengan Basarnas, PT Pelindo, Kantor Distrik Navigasi Banjarmasin melalui Vessel Traffic Service, Kepanduan dan pihak keagenan kapal serta juga keluarga korban. Berdasarkan data manifest, terdapat 243 orang di kapal yang terdiri atas 30 kru, 27 mitra kerja kapal, 59 penumpang dewasa, 1 anak-anak, serta 126 sopir dan kernet. Kapal tersebut juga membawa 89 unit kendaraan sebagai muatan, di mana operasi evakuasi dilakukan unsur SAR gabungan bersama Basarnas Banjarmasin. Sejumlah kapal yang berada di lokasi turut membantu proses penyelamatan, yakni KM Haidai, MT Mauha, dan TB TCP.
4: Info Pro 2 FM.
5: Beralih ke informasi lainnya, teman-teman Pro 2, Kementerian Kehutanan mendalami dugaan tindak pidana kebakaran di Taman Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Pihak Kemenhut juga bahkan melibatkan 2 ahli di bidang tanah dan lingkungan untuk memastikan penyebab kebakaran. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januwanto Nugroho, mengatakan pendalaman dilakukan berbasis fakta lapangan dan kajian ilmiah. Hal ini diperlukan untuk memastikan setiap proses hukum memiliki dasar bukti yang kuat. Kemenhut membentuk tim khusus bersama sejumlah pihak untuk melakukan verifikasi lapangan. Setelah itu dilanjutkan dengan mengungkap penyebab kebakaran serta menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran hukum. Ahli kebakaran hutan dan lahan, Bambang Hero Saharjo, dilibatkan untuk mengkaji karakteristik dan penyebab kebakaran. Sementara ahli kerusakan tanah dan lingkungan, Basuki Wasis, membantu menganalisis dampak kebakaran terhadap kawasan. Kemenhut memastikan bahwa pendalaman kebakaran TNBTS terus dilakukan untuk mengungkap penyebab kejadian tersebut. Selain itu juga untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana sekaligus menjaga fungsi ekologis kawasan konservasi tersebut.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, pemerintah pusat kembali menyalurkan bantuan pemberdayaan ekonomi bagi tokoh adat di Papua. Bantuan berupa 1 unit kontainer boot beserta perlengkapan usaha diterima Kepala Subsuku Emaner, Frans Yance Sadi, di Nabire pada Sabtu 12 September 2026. Penyerahan berlangsung di Jalan Teluk Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Bantuan tersebut diberikan sebagai stimulan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi penerima. Fasilitas usaha yang diserahkan berupa kontainer, kontainer boot berukuran 200 x 150 x 200 cm, di mana bantuan dilengkapi sejumlah kebutuhan untuk kegiatan perdagangan, di antaranya pinang, produk minuman es, serta bahan bakar minyak atau BBM. Selain bidang ekonomi, France juga mengingatkan masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi. Ia meminta warga tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya karena dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Nabire.
4: Info Pro 2 FM.
5: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM. Teman terdekat.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

mental.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Produenza, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nobira, teman terbaik kamu. Waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 20.55 menit waktu Indonesia Timur. Yang udah saatnya nih Ronald pamit menemani teman-teman Pro 2 sekalian ya, gengs ya. Di jaga malam, dan sekali lagi thank you banget ya untuk kebersamaannya nih sampai saat ini masih tetap setia terus mendengarkan siaran kami Pro 2 FM Nabire ya, teman-teman Pro 2. And yes, nantinya kita bakal stay di RRI Pro 2 Jayapura sampai nanti kita tutup siaran nih, teman-teman Pro 2. Dan juga untuk kalian semua di malam hari ini seperti biasa ada Indonesia Pro Indie yang bakal dirilai dari Pro 2 FM Jakarta. Jadi so pastinya tetap stay tune, masih mengudara tentunya menemani teman-teman Pro 2 sekalian di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. So Ronald pamit, and kalau misalnya ada salah-salah kata baik yang disengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you when I see you guys. Bye-bye.

dari kawasan Tasengkepro nomor 23 Jayapurana Taman Perdua tepat di pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur ya. Kurang semenit lagi nih Taman Perdua kita akan mengikuti bersama siaran berjaringan Indonesia Pro Indi yang akan dihadirkan ke ruang dengar Taman Perdua tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur. So, jadi buat kamu Taman Perdua tetap stay tune di 90,1 MHz.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Nomor 2, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Itu sih menurut gue perjuangan hari Seninnya sangat berjuang sekali ya. Dan kabarnya nih kalau misalkan lu pengguna transportasi publik Temam Pro 2, ada kabar baru dan menurut gue ini kabar yang ditunggu-tunggu. Kabarnya datang dari LRT Jakarta fase 1B Kelapa Gading Manggarai yang bakalan mulai beroperasi secara terbatas hari ini Temam Pro 2. Dan untuk periode 1 itu bakalan dilakuin 10 sampai 16 September di 2026 untuk undangan aja. Jadi mungkin uji coba dan melihat nih kelayakan dari LRT Manggarai Kelapa Gading ini udah layak belum nih kalau misalkan dinaikin sama orang-orang. Terus periode 2 ada di 17 September sampai 2 Oktober. Ini perlu registrasi. Mungkin lu nanti bisa ikutan, caranya nanti bakalan gua kasih tahu Temam Pro 2. Dan uji coba umum bakalan dilakuin 12 Oktober sampai 30 November nanti Temam Pro 2.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Dan baru aja hari ini ramai banget ya soal kapal Virgo Transport 8 hilang kontak di Laut Jawa. Ini menurut gue berita yang cukup gong ya. Soalnya tadi gue baru buka Instagram dan juga baru buka threads gitu ya. Dan korbannya cukup banyak, masih ada beberapa yang dicari dan ada beberapa juga yang udah dikonfirmasi selamat dan ada juga yang tidak selamat, teman Pro 2. Kita doain aja, semoga korban-korban yang belum ketemu selamat semuanya dan juga semoga buat keluarga yang ditinggalin korban dari tragedi ini, teman Pro 2, diberikan kesabaran, diberikan ketabahan ya, teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hari Senin belum datang, tapi kayaknya bakbuknya ya, bak big book back. Ini udah kerasa di hari Minggu ini, teman Pro 2 ya. Apalagi kalau misalkan elu naik kendaraan pribadi gitu ya. Biasanya ya, kalau misalkan gua besok hari Senin nih kerja gitu ya, gua harus nyiapin bensinnya harus udah ada di hari Minggu. Karena kalau misalkan gua ngisinya di hari Senin gitu ya, atau pas berangkat kerja, itu malah bikin telat, bener gak sih? Dan sekarang nih teman Pro 2, ternyata ada keramaian atau mungkin ada sedikit, enggak sedikit sih ini. Gue lihat videonya panjang banget ngantrinya, soalnya sampai ada yang ngantri dari jam, kira-kira jam berapa ya? Dia tuh ngantri siang, baru dapat bensinnya itu malam teman Pro 2. Jadi ada antrian panjang di sejumlah SPBU di Makassar dan masih terjadi akibatnya sulitnya mendapatkan BBM.

Respon teman Pro 2, pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi mobilitas warga dan antrian panjang ini tuh terjadinya di Kota Makassar dan beberapa langkah udah dilakuin seperti kayak PAUD TK SD SMP itu 12 sampai 19 September sementara itu belajarnya daring teman Pro 2. Tapi buat warga-warga Makassar yang mungkin masih kerja atau mungkin kuliah, ini kayaknya juga masih terdampak deh. Gue sih lihatnya dari video TikTok ya, ada yang bikin summit tapi di SPBU. Nah, itu tuh menurut gue agak janggal gitu ya. Kok di SPBU? Ternyata emang di sana tuh lagi langka banget gitu ya. Nggak tahu deh kalau di Jakarta, semoga enggak ya teman Pro 2, tapi buat kamu yang punya temen di Makassar, coba infoin gimana kondisinya sekarang.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sebentar lagi masuk jam 9 malam, teman Pro 2. Gue bakal nemenin lu 1 jam ke depan sebelum nanti masuk jam request ya. Jadi siap-siap aja buat lu yang pengen request di malam hari ini. Bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Hapus aku NiJ teman Pro 2 dan masih ditemenin bareng Ocit. Masuk jam 9 malam ini gue bakal nemenin lo 1 jam sebelum lo bisa request lagu favorit lo di malam hari ini. Jadi gue bakal nemenin lo sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Tetap di Jaga Malam Weekend.

Pemberdayaan masyarakat membutuhkan informasi yang terpercaya, ruang untuk menyampaikan aspirasi, serta komunikasi yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selama perjalanan panjangnya, RRI telah hadir bukan hanya sebagai media penyiaran, tetapi juga sebagai ruang edukasi, ruang dialog, dan jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui informasi yang mencerdaskan dan program yang dekat dengan masyarakat, RRI turut mendorong masyarakat untuk semakin berdaya, aktif berpartisipasi, dan ikut membangun Indonesia. Selamat ulang tahun ke-81 RRI. Teruslah menjadi suara masyarakat, teruslah menginspirasi, dan teruslah mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2 di malam hari ini. Dan sebelum kita masuk ke job request, teman Pro 2, kayaknya besok hari Senin tuh agak lumayan rame ya. Karena ada simpang siur kalau misalkan ada penyesuaian dari tarif Jaklingko. Sebenarnya gue lihat dari video sih, dari ada salah satu akun yang nge-share gitu. Kalau misalkan Jaklingko yang sebelumnya gratis, sekarang itu udah mulai berbayar kurang lebih 20 perak ya. Itu gue nggak tahu masih masa percobaan atau masih masa transisi gitu ya. Tapi setahu gue nanti Jaklingko itu bakalan ada tarif nominalnya jauh dekat kalau nggak salah 2.000. Jadi kalau sebelumnya gratis, ya mau gak mau gitu kan ya, in this economy gitu ya. Kalau misalkan kata Gen Z, ya apa-apa semuanya bayar gitu kan. Ya menurut gue sih gak masalah ya, asalkan itu masih terjangkau dan masih membantu masyarakat gitu. Jadi kalau misalkan ada penyesuaian harga gitu, itu masih aman-aman aja. Dan ternyata masih ada kok beberapa layanan yang bisa diakses gratis kalau misalkan lu penerima kartu layanan gratis. Jadi kalau misalkan di Jakarta itu tuh ada namanya kartu layanan gratis atau singkatannya KLG. Dan itu bisa digunakan untuk transportasi umum seperti Transjakarta, LRT, sampai MRT. Jadi ada 15 kelompok masyarakat yang bisa mendapatkan layanan transportasi umum di Jakarta, teman Pro 2 ya. Jadi ada beberapa, nggak semuanya, tapi kalau misalkan kita masih mampu dan kita masih bisa untuk bayar transportasi. Lagi pula Transjakarta nggak begitu mahal, cuma 3,5, KRL juga cuma 3,5 sampai 5.000 gitu kan ya. Terus juga LRT juga variatif, kalau LRT ini agak-agak fancy gitu ya, kalau misalkan lo mau naik. Terus juga kalau MRT juga cuma ya minimal saldo di kartu lo ya 20.000 lah. Jadi masih enak dan masih nyaman kok kalau misalkan lu bayar juga gitu kan ya. Nah, siapa di sini pengguna transportasi umum dan besok hari Senin lu pakai transportasi umum apa buat berangkat kerja, teman Pro 2?

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Tenang aja, kamu gak sendiri lagi, teman Pro 2. Karena masih ditemenin bareng gue Ocit di Jaga Malam Weekend ya. Masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Dan tadi pagi itu lumayan rame ya CFD kayaknya ya. Beberapa story teman gue tuh ada yang ngasih tahu kalau misalkan dia tuh CFD di Jakarta. Dan agak sedikit keganggu karena ada beberapa event lari yang ternyata kalau misalkan di Jakarta tuh kalau dilihat-lihat lagi ya, kayaknya setiap minggu pasti aja ada event lari teman Pro 2. Kayak misalkan minggu kemarin tuh ada event lari A, minggu ini ada event lari B, minggu besok ada event lari C, dan minggu depan lagi ada event lari D. Jadi kayaknya setiap minggu tuh Jakarta tuh gak pernah sepi sama event lari, bener gak sih? Dan mereka tuh katanya agak sedikit terganggu ya, karena ya yang mau CFD tuh agak sedikit harus ngalah dikit karena jalurnya kan dipakai buat maraton gitu ya, jadi harus geser-geser dikit gitu ya. Tapi ini kemarin-kemarin juga ada usulan kalau misalkan gimana CFD-nya dibikin 2 hari pak gitu, kalau misalkan kata netizen gitu ya. Dan ini tuh lagi dipertimbangkan juga kalau misalkan Car Free Day atau CFD ini digelar di Sabtu dan juga Minggu teman Pro 2. Karena ya hari Sabtu masih ada yang kerja gitu kan ya. Hari Minggu pun kayak gue juga masih ada yang kerja pak. Jadi kayaknya kalau misalkan CFD 2 hari, kalau menurut gue mungkin bisa dibikin kayak gini. Bisa dibikin ada beberapa wilayah atau daerah itu bisa dibikin kayak CFD tapi nggak terlalu luas dan nggak terlalu panjang. Misalkan nih ya, misalkan di area jalan mana gitu ya, itu dibikin emang steril gitu, jadi supaya orang-orang yang mau olahraga bisa di situ. Tapi kalau misalkan hari minggunya itu bisa seperti biasa gitu, normal, jadi ada wilayahnya emang lumayan panjang gitu CFD-nya ya. Semoga ini bisa dipertimbangin, tapi ini juga jadi salah satu indikasi kalau misalkan masyarakat Indonesia nih emang hobinya sekarang udah mulai hidup sehat, olahraga gitu ya. Menurut lo gimana teman Pro 2 kalau misalkan Jakarta itu Car Free Day-nya 2 hari? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Dan sebentar lagi masuk jam 10 malam. Artinya lo bisa request lagu favorit lo untuk diputerin di malam hari ini. Jadi jangan sampai ketinggalan, pokoknya langsung aja request ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Gue tunggu sekarang requestan lo sebelum nanti jam 10, nanti bakalan gue puterin di jam 10 malam.

Pendengar Pro 2 dimanapun saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini yang disiarkan melalui gelombang FM 90,1 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak pamit undur diri, dan juga selamat malam dan sampai jumpa di besok hari, semoga Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama teman-teman Pro 2, sebanyak 2.300 tiket kereta Wush terjual kepada wisatawan asal Malaysia pada awal September 2026. Jumlah penjualan tiket tersebut mencatatkan rata-rata harian mencapai angka sebanyak 1.150 penumpang per hari, di mana pengelola transportasi merilis data resmi tersebut di Jakarta pada hari Minggu 13 September 2026. Kereta cepat melayani 105.095 pelancong Malaysia sepanjang periode Januari hingga bulan Agustus 2026. General Manager Corporate Secretary PT KCIC Eva Hainurisa memberikan keterangan resmi, total penumpang asal Malaysia mencapai 403.626 orang dari 944.087 pengguna asing sejak awal beroperasi. Peningkatan minat wisatawan terjadi berkat kolaborasi erat antara Biro Perjalanan Malaysia, Jakarta, serta Bandung. KCIC sendiri membuka peluang kerjasama pembuatan paket wisata yang menghubungkan kereta cepat dengan akomodasi, di mana manajemen KCIC menghadiri pameran pariwisata Mata Fair di Kuala Lumpur untuk memperluas jangkauan pasar, dan perusahaan tersebut juga melaksanakan kegiatan misi penjualan di Penang guna mengenalkan rute perjalanan WUSH.
4: Info Pro 2 FM.
5: Informasi lainnya teman-teman Pro 2, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, Agentic menghadirkan kemampuan AI untuk tidak sekedar memberikan respons. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengatakan teknologi tersebut kini mampu mengambil keputusan dan menjalankan tindakan secara mandiri. Menurut Nezar, perkembangan Agentic AI juga menghadirkan resiko dan dalam pemanfaatan teknologi, di mana kemampuan mengambil keputusan secara mandiri dinilai perlu diimbangi dengan batasan dan keterlibatan manusia. Nezar juga menekankan pentingnya keterlibatan manusia dalam pemanfaatan Agentic AI. Menurutnya, keputusan akhir tetap harus berada di tangan manusia sebagai pengguna teknologi.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dan informasi terakhir teman-teman Pro 2, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas mengerahkan 15 armada laut dan udara untuk mencari korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Sebanyak 15 armada yang dikerahkan terdiri atas 11 kapal, 1 helikopter, 3 pesawat pada Minggu 13 September 2026. Pengerahan armada dilakukan untuk memperluas jangkauan pencarian terhadap korban yang masih dinyatakan hilang. Kepala Basarnas Muhammad Syafi mengatakan unsur laut yang diterjunkan meliputi kapal Basarnas dari Banjarmasin, Surabaya, dan Makassar yang bergerak menuju lokasi kejadian. Selain 4 kapal perang Republik Indonesia atau KRI, TNI Angkatan Laut dilaporkan telah mendekati lokasi kecelakaan. Dan untuk mencari melalui udara, Basarnas mendapat dukungan dari Skadron 400 TNI Angkatan Laut Surabaya, 1 helikopter Polri, pesawat CN-235 TNI Angkatan Laut, serta 1 pesawat karavan BNPB yang mulai diperbantukan dalam operasi. Di mana teman-teman Pro 2, sebanyak 107 orang dinyatakan selamat sementara 6 orang meninggal dunia dari total 243 orang yang berada di kapal tersebut. Sebanyak 130 orang lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan, dan Basarnas memastikan seluruh armada dan unsur pendukung yang telah dikerahkan terus melakukan operasi pencarian pertolongan untuk memperluas area pencarian sekaligus mempercepat proses evakuasi korban di perairan Laut Jawa.
4: Info Pro 2 FM.
5: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yo. Produe FM.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
1: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang, mobile application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

Podcast. Mari dari sini.

0: di hari ini. RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program.

pesan dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus.
4: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Ya, 90,1 MHz Produ FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih, menemani kamu semua ya di pagi hari ini. Tentunya masih stay di Spada ya. Selamat pagi teman Produ.

udah pada monit di pagi hari ini, apa kabar nih? Semoga kabarnya pada baik-baik ya di pagi hari ini nih teman-teman Pro 2. Ronald pengen bahas satu hal nih untuk kita semua ya dari dunia kesehatan nih teman-teman Pro 2. Infeksi saluran kemih ya atau ISK ini menyerang sistem kemih ya, meliputi uretra, kandung kemih, ureter dan juga ginjal. Nah, sebagian besar kasus ini terjadi saat bakteri dari luar masuk lewat uretra lalu berkembang biak nih teman-teman Pro 2. Yaps, kita bakal bahas tentang wanita ini lebih rentan terkena infeksi saluran kemih dan ini penyebabnya. Melansir dari Halodoc, bakteri E. coli, nah ini menjadi penyebab ISK paling umum nih. Perpindahan E. coli dari anus ke uretra ini memungkinkan bakteri untuk naik hingga kandung kemih, teman-teman. Nah, selain bakteri E. coli, bakteri lain juga dapat memicu ISK dengan karakteristik yang berbeda. Di antaranya adalah Klebsiella pneumoniae, terus juga ada Pseudomonas aeruginosa, terus juga ada Staphylococcus. Ini nama ini agak susah ya. Tapi ntar Ronald berusaha untuk jawaban ini. Staphylococcus sapropyitus. Dan juga Enterococcus faecalis dan Proteus mirabilis, teman-teman Pro 2. Ya agak susah ya namanya ya. Yaitu ada beberapa bakteri yang juga bisa memicu infeksi saluran kemih nih teman-teman Pro 2. Nah, penderita ISK atau penderita infeksi saluran kemih ini biasanya seringkali buang air kecil karena rasa tidak nyaman di saluran kemih. Nah, gejala lain itu berupa nyeri atau sensasi terbakar serta urin itu berwarna dia tampaknya keruh ya, dan atau bahkan ada darahnya gitu teman-teman Pro 2. Ya, seringkali penderita merasakan nyeri panggul dan tekanan pada perut bagian bawah, dan urin itu baunya menyengat ya. Terus juga kondisi penderita biasanya demam, menggigil, mual, dan muntah. Itu bisa muncul jika infeksi sudah mencapai ginjal, teman-teman. Nah, sementara itu perempuan lebih rentan mengalami ISK dibandingkan dengan laki-laki. Kenapa demikian? Uretra perempuan ini lebih pendek sehingga bakteri ini punya jarak lebih dekat menuju kandung kemih. Nah, untuk uretra perempuan itu kan berukuran sekitar 3 hingga 4 cm ya, sehingga bakteri itu lebih mudah naik, gengs. Selain itu, uretra perempuan juga berdekatan dengan dengan anus ya, sehingga bakteri dari saluran pencernaan ini lebih mudah berpindah lagi gitu teman-teman Pro 2. Ya, ini kita sama-sama bahas soal kesehatan ya gengs ya. Jadi harap disimak baik-baik ya, ini satu informasi penting untuk kita ketahui bersama nih teman-teman. If

untuk pencegahannya ya, teman-teman Pro 2, pencegahan ini bisa dilakukan ya dengan menjaga kebersihan tubuh pastinya, dan juga memastikan tubuh ini memperoleh cukup cairan gitu, cairan yang cukup gitu, teman-teman Pro 2. Karena infeksi saluran kemih ini perlu ditangani dengan tepat, karena infeksi yang tidak ditangani ini dapat menyebar menuju menuju bagian sistem kemih lainnya, teman-teman Pro 2. Pengobatan umumnya menggunakan antibiotik ya, berdasarkan jenis bakteri, tingkat keparahan, dan juga kondisi kesehatan pasien pastinya, teman-teman. Dan juga langkah pencegahan itu minum air putih yang cukup, yang kata Dorna bilang, tidak tahan-tahan buang air kecil. Kalau kamu sudah rasa mau buang air kecil, langsung buang air kecil ya, gengs ya. Dan juga rutin membersihkan area genital bagian depan, teman-teman Pro 2. Nah, dan juga disarankan ya, ini disarankan untuk yang udah menikah, yang belum menikah silakan tutup kuping. Oke. Ya, biasanya disarankan juga untuk buang air kecil setelah berhubungan intim, ini dapat membantu mengeluarkan bakteri yang mungkin saja masuk menuju uretra selama aktivitas. Dan juga perempuan juga dianjurkan untuk menghindari produk pembersih kewanitaan beraroma yang berpotensi bisa mengiritasi area uretra, teman-teman Pro 2.

0: Oke, masih seputar kesehatan nih teman-teman Pro 2 dan gaya hidup ya. Yang udah bangun pagi pastinya tadi tadi memulai pagi dengan nyikat gigi ya kan gengs, itu udah pasti sih. Nah, cara menyikat gigi ya yang salah itu masih sering terjadi tanpa kita sadari ya. Antara entah itu durasinya yang terlalu cepat kah, atau tekanan yang berlebihan kah, kebiasaan tersebut ini bisa mengurangi efektivitas pembersihan dan berisiko mengganggu kesehatan gigi serta gusi. Nah, Ronald share untuk kalian semua melansir dari American Dental Association. Menyikat gigi itu dianjurkan minimal 2 kali sehari. Itu baru minimal ya, bukan maksimal 2 kali sehari. Itu minimal 2 kali sehari. Pasta gigi yang digunakan juga sebaiknya yang mengandung fluoride, teman-teman Pro 2, agar tidak terjadi penumpukan plak di kita punya gigi nih, gengs. Nah, selain itu, ya, setiap sesi sikat gigi itu perlu dilakukan selama kurang lebih 2 menit. Apa bunyi? Oke. Kurang lebih 2 menit, guys. Ya, durasi ini tuh cukup untuk memastikan seluruh permukaan gigi itu terjangkau dan juga bersih. Dan juga pastinya memilih sikat gigi yang tepat juga itu pasti ya. Sikat dengan bulu yang lembut, kepalanya berukuran kecil gitu. Nah, tipe sikat seperti ini tuh memang lebih mudah dipakai, guys, karena ukurannya lebih kecil ya kan, gengs ya. Dia bisa menjangkau area gigi yang sulit gitu, dan juga bulunya yang halus itu tidak akan melukai gusi kita, teman-teman. Nah, saat menyikat gigi, posisi sikat itu sebaiknya membentuk sudut sekitar 45 derajat gitu, guys. Yaitu terhadap garis gusinya kita gitu, teman-teman. Terus gerakan sikat gigi itu pelan-pelan, tapi dengan pola memutar kecil, ya. Memutar kecil, bukan keko gosok kiri kanan gitu, bukan. Dia memutar. Ya, dia memutar-putar kecil gitu. Nah, seluruh permukaan gigi juga perlu dibersihkan secara gantian ya. Area tersebut itu meliputi bagian dalam, bagian luar, permukaan kunyah, dan bagian belakang gigi geraham yang kerap kali ini dilewatkan gitu ya kan, gengs ya. Yang sering sih bikin orang tuh banyak yang giginya berlubang gitu. Ya, sama kayak Ronald juga nih, ada lubang di belakang nih. Aduh. Tapi ya, syukurlah sudah tidak kenapa-napa nih teman-teman Pro 2. Nah, dan juga setelah kalian menyikat gigi nih teman-teman, pastikan itu sisa pasta giginya tuh diludahkan tanpa berkumur menggunakan banyak air. Cara ini tuh dapat membantu mempertahankan fluoride lebih lama pada permukaan gigi ya, gengs ya. Nah, jadi ingat, jangan langsung habis sikat gigi kumur banyak dengan air gitu. Kenapa? Kita harus mempertahankan fluoride di kita punya gigi ini lebih lama lagi, guys ya, untuk dia melindungi gigi terlebih dahulu. Itu. Oke, dan satu hal lagi nih, masyarakat, teman-teman Pro 2, kok masyarakat? Ya, teman-teman Pro 2, ini kalian juga disarankan ya untuk menunggu sekitar 1 jam sebelum menyikat disarankan untuk menunggu sekitar 1 jam sebelum menyikat gigi setelah mengonsumsi makanan atau minuman asam. Ya, kalau misalnya kamu baru habis makan ini, kamu tunggu dulu 1 jam ya. Sekitar 1 jam lah baru kalian mungkin mau tidur toh, sikat gigi baru tidur gitu. Ya kan? Apalagi jika kita baru aja konsumsi makanan atau minuman yang asam gitu. Nah, jeda tersebut ini dapat mengurangi resiko gesekan pada email gigi yang sedang melemah gitu. Ya, karena pada saat kita mengunyah enzim. Ya, enzim kita kan keluar gitu, teman-teman Pro 2, untuk kita apa? Membantu melunakkan makanannya gitu, teman-teman Pro 2. Oh, dan tidak lupa nih, sikat gigi yang kamu udah pakai, guys, dibilas dulu, terus kemudian disimpan dalam posisi yang tegak. Ingat, harus tegak posisinya ya, gengs ya. Setelah kalian pakai tuh langsung didirikan gitu ya. Dan juga sikat giginya kalian itu disarankan diganti setiap 3 hingga 4 bulan lah gitu. Atau lebih cepat jika bulu sikat itu telah rusak atau mekar gitu. Nah, kan gengs ya, kalian harus ganti gitu, teman-teman Pro 2. Ya, apalagi kalau misalnya tidak ada penutupnya gitu. Itu bisa menjadi sarang tumbuh bakteri dan kuman juga gitu, gengs. Oke, and yep, kita masih stay di pagi hari ini, tentunya masih stay di Spada ya, teman-teman Pro 2. So, ya yeah, masih stay bareng Rono menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: ada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Teman

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Masih bareng Ronald nih, gengs, menemani kamu semua ya di pagi hari ini. Tentunya masih stay di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Ya, ditemani dengan JKT48 dengan Rhapsody.

Ya teman-teman Pro 2, Ronald ada informasi nih untuk kamu semua di pagi hari ini ya. Ini ada himbauan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire tentang KBM terdampak kabut asap karhutla nih ya. Kegiatan belajar mengajar ya teman-teman Pro 2. Dan ini sehubungan dengan kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada beberapa satuan pendidikan dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru dan tenaga kependidikan dihimbau. Yang pertama, sekolah yang terdampak kabut asap agar melaksanakan KBM secara daring atau PJJ ya, atau online apabila kondisi tidak memungkinkan untuk tatap muka. Terus yang kedua, apabila masih memungkinkan melaksanakan tatap muka, KBM dapat dilaksanakan dengan mengurangi 10 menit pada setiap jam pelajaran. Dan juga teman-teman Pro 2, yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler untuk sementara ditiadakan, khususnya kegiatan di luar ruangan ya teman-teman. Dan juga kepala sekolah agar terus memantau kondisi kabut asap dan kesehatan warga sekolah serta berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Ya, kesehatan anak-anak memang adalah prioritas ya teman-teman Pro 2, dan pembelajaran itu harus tetap berjalan ya, tetapi keselamatan harus diutamakan. Ya, dengan ini himbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab tertanggal Nabire 14 September 2026, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Dr. Anda Dina Pijar MM. Ya, kita tahu ya geng siapa, memang kabut asap yang masih menyelimuti Nabire ini tidak hanya mengganggu jarak pandang dan juga kenyamanan masyarakat ini gengs, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai dampak dan kerugian pastinya, mulai dari sisi kesehatan, paparan asap yang memang dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, tenggorokan, batuk, sesak napas, dan juga bisa memperburuk kondisi warga yang memiliki gangguan pernapasan gitu teman-teman Pro 2. Jujur li, tadi malam saya kan pulang ke rumah ya, saya pulang ke rumah itu aduh, sepanjang jalan yang sapu air, mata nih bak air pedih sampai sebelang, aduh ini pedih sekali nih mata nih ya, apalagi untuk kelompok rentan ya seperti anak-anak, lansia, ibu hamil dan juga masyarakat dengan penyakit tertentu yang perlu nih mendapatkan perhatian lebih nih teman-teman Pro 2. Kabut asap juga ini dapat mengganggu aktivitas masyarakat ya gengs ya. Jarak pandang yang menurun ini berpotensi meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas sih, terutama bagi pengendara kendaraan bermotor. Jujur li, berapa kali nih Ronald lewat toh mau ke kantor ataupun ke rumah, itu selalu papasan dengan orang yang tidak pakai lampu, tidak ada lampu motornya gitu. Orang sampai heran gitu, orang bilang in this situation gitu, kita harus pasang lampu ya teman-teman Pro 2. Kalau belum ada lampu untuk dipasang di motor, pasang lampu kepala dulu deh, biar orang tahu oh ini ada pengendara gitu teman-teman. Nah, di sektor pendidikan juga yang tadi Ronald baru bahas ya, kualitas udara yang buruk ini dapat mengganggu aktivitas belajar mengajar pastinya ya. Ya terutama apabila kondisi asap ini semakin pekat gitu. Begitu pula dengan aktivitas ekonomi pasti. Pedagang, petani, nelayan, pekerja lapangan dan juga pelaku usaha lainnya ini dapat mengalami penurunan aktivitas nih gengs apabila masyarakat memilih mengurangi kegiatan di luar rumah. Ya kasihan cuy orang-orang yang jualan gitu. Dan kalau misalnya kondisi ini berlangsung dalam waktu yang lama, dampaknya tuh bisa meluas gitu, menjadi kerugian ekonomi gitu, meningkatkan biaya pengobatan, terganggunya produktivitas masyarakat, hingga kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan yang menjadi sumber asapnya nih teman-teman Pro 2. Karena kabut asap ini bukan hanya persoalan udara ya yang terlihat dan tercium gitu, tetapi juga persoalan kesehatan, keselamatan lingkungan dan ekonomi yang perlu diantisipasi bersama-sama nih teman-teman ya. Untuk itu ya memang masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan ya, pembakaran lahan, kebun maupun sampah, tolong jangan bakar-bakar dulu nih ya. Ini Ronald tuh apa ya, suka pikir gitu, di dekat-dekat jalan raya nih biasa masih ada orang yang bakar sampah, di Karang Mulia Ronald biasa lewat itu masih ada yang bakar sampah di jalan, tolong kak ya. Apalagi kalau kau bakar ini, kau bakar sampah itu, kau bakar pas di samping jalan raya, itu sangat mengganggu orang yang lewat ya.
bakar di belakang halaman rumah kah bagaimana kah? Jangan bakar di depan apa? Di depan jalan besar gitu. Sudah begitu subakar di jalan besar, asapnya ini apinya nih besar. Ya. Bahaya tuh. Ya, jadi mengingat kita punya kondisi sekarang lagi kayak begini, stop bakar-bakar sampah. Kamu tadi yang bakar sampah tuh langsung kamu tegur dia atau bila perlu kamu bawa air lah, kamu siram tuh kasih mati api itu. Ya. Kita padahal kemarin tuh kita semua sudah bersyukur-syukur ya. Saya sudah buka WA nih waktu yang pertama kali kita turun hujan kemarin tuh di Nabire tuh teman-teman Pro 2. Saya buka sapu ya, bikin saya lihat saya punya kontak semua nih orang semua pada kasih naik status kayak bersyukur, puji Tuhan hujan sudah turun, semua foto langit. Saya juga foto langit. Saya foto langit, baru saya kasih naik di story, saya bilang puji Tuhan langit cerah sekali begini. Tahu-taunya kejadian lagi gitu. Ya, kita sama-sama ini menjadi perhatian kita bersama, bukan perhatian siapapun karena kita sama-sama manusia, kita sama-sama hirup oksigen. Ya, kita sama-sama butuh oksigen, kita butuh udara yang bersih gitu. Ya, jadi sekali lagi jangan bakar-bakar sampah sembarang kak, tolong. Ini sudah minta tolong dengan sangat dengan hormat untuk teman-teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kalian memang kayak Ronald, saya tidak bakar sampah kok, aman gitu. Ya, tapi ingatkan orang-orang yang bakar sampah. Mau kamu tetangga kak, kamu punya om kak, tante kak, tegur gitu. Ya, jangan biarkan ini menjadi kebiasaan yang memperburuk kualitas udara di Nabire nih teman-teman Pro 2. Memang mungkin kelihatannya simpel, sampahnya mungkin segenggam sekepalan tangan aja yang dibakar gitu. Ah, ini sampah kecil yang saya bakar mau. Ya, tidak menutup kemungkinan. Barang kalau dia tertiup angin kah, dia tersebar begitu, dia pubara, kan bisa menimbulkan asap-asap lagi gitu ya kan, gengs ya. Ya, jadi ini menjadi perhatian kita bersama teman-teman Pro 2 ya. Jangan apa-apa sedikit kita salahkan pemerintah gitu. Apa-apa sedikit ini pemerintah tidak begini. Padahal dari kesadaran masyarakatnya sendiri loh ya. Dari kesadaran masyarakatnya sendiri ya. Kita perlu mencegah atau menanggulangi dari kita juga sendiri gitu. Kita gak bisa kongkang-kongkang kaki aja gitu teman-teman Pro 2. Kita sebagai masyarakat ya hidup dalam gotong royong gitu ya kan, gengsi menciptakan lingkungan yang bersih gitu. Nah itu sih makanya Ronald bilang pentingnya penyediaan TPS sih di masing-masing kelurahan supaya masyarakatnya itu tidak bebal bakar-bakar sampah sembarangan gitu. Karena kalau ada TPS sih pasti orang kayak ya sudah, daripada buang-buang minyak tanah ya kan gengsi, sudah lebih baik isi di kantong plastik tapi buang di TPS sana daripada buang-buang minyak tanah lagi gitu. Minyak tanah seberapa sekarang katanya depo harga ya, daripada kamu pakai minyak tanah, buang-buang minyak tanah, saya lebih baik itu sampah itu jangan bakar lah, kan buang di TPS, menghemat minyak tanah juga gitu. Ya kita tahu sekarang BBM kan ini naik juga nih, mulai dari 15.000 dia berapa tuh? Waktu itu tuh dia naik, dia pas naik pelan-pelan itu waktu itu bensin masih berapa ya? Yang saya lihat di biasa di pom-pom ini tuh kan dong tulisan situ kan 13.000 tuh, 13.000 per liter gitu. Sekarang sudah 19, ada yang sudah 20. Ya, jadi sekali lagi ini mungkin kelihatannya sepele lah. Kelihatannya sepele gitu teman-teman Pro 2. Tapi dari hal-hal kecil seperti ini ya. Ini dia merembet kemana-mana gitu. Istilahnya dia kecil tapi dia berakar kemana-mana gitu. Dia memiliki satu pusat tertentu gitu teman-teman Pro 2. Ya, jadi ya itu masalahmu. Ini kan sebenarnya ini masalahnya nih kalau kita mau bilang ya. Kalau dari Karhutla ini kan kekeringan yang memang terjadi karena fenomena El Nino ini kan yang gengs ya, dengan angin panas gitu. Terus juga kemarau yang berkepanjangan gitu. Jadi kita udah tahu alam sudah seperti ini, jangan kita tambah memperkeruh lagi dengan bakar-bakar sampah ya. Sekali lagi ya gengs ya. Kalau misalnya alam ini sudah ya menunjukkan satu bentuk protesnya dia untuk kita. Ya menurut Ronald juga sih ini merupakan salah satu bentuk protesnya alam sama kita sih, yang masih sering bakar-bakar sampah atau bakar-bakar lahan gitu. Ya kan? Kayak istilahnya kalau misalnya alam ini dia mau bicara, dia bilang begini, oh kan bakar-bakar lahan terus ya. Oke, saya akan kasih asap supaya kan bisa tahu rasanya seperti apa hidup dalam kepungan asap gitu. Kalau misalnya alam ini dia bisa bicara. Jadi seperti itu ya. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, kita mulai dari diri kita sendiri ya. Dan menurut Ronald yang paling menjadi sumbernya juga di sini adalah
Kalau misalnya dalam human error ya, kalau dalam human error, kalau misalnya kebakaran lahan dan hutan yang memang disebabkan oleh kekeringan ekstrim, terus juga panas yang berkepanjangan, ya itu kan bukan human error. Tapi kalau human error atau masalahnya nih gara-gara manusia gitu, teman-teman Pro 2, yang menurut orang paling utama di sini adalah sampah sih. Sampah itu adalah punca dari semua masalah gitu. Mau itu masalah kualitas udara, mau itu masalah penyakit dan lain sebagainya, sampah itu dipunya akarnya tuh ada di situ, teman-teman Pro 2. Ya, jadi sekali lagi, satu selalu tidak bosan-bosan ya, saya selalu ingatkan teman-teman Pro 2, kalau misalnya di kampung kelurahan atau di kampungnya RT, kalau RT kayaknya terlalu ini sih, di kelurahan lah. Nah, kalau misalnya di kampung kelurahan itu belum ada TPS, tolong bicarakan sama Pak Lurah atau mungkin ke Pak RT dulu ya. Bilang kita ini perlu TPS nih supaya masyarakat-masyarakat ini tidak ada yang bakar-bakar sampah lagi. Sudah tahu ini kan panas kering toh. Jadi kita hindari tuh bakar-bakar seperti itu tuh, teman-teman Pro 2. Jadi usahakan kita semua punya TPS ya, masing-masing kelurahan tuh. Itu yang Ronald harap sih sebenarnya sih, teman-teman Pro 2, untuk kita bisa memberantas masalah sampah ini. Karena masalah sampah menurut Ronald di Nabire itu tidak pernah habis-habis gitu ya. Kayak bagaimana, susah gitu ya. Kayak dari tahun ke tahun ini aja terus yang kita bahas gitu. Ya jadi Ronald tuh pengen kita semua sadar guys, bahwa memang punca dari masalah yang disebabkan oleh kabut asap ini, kalau dari human error tadi, yaitu adalah bakar-bakar sampah. Jadi stop bakar-bakar sampah, stop bakar lahan dulu ya. Karena apa teman-teman Pro 2? Kita ini sama-sama manusia, kita hirup oksigen kan, seperti yang tadi Ronald bilang nih teman-teman Pro 2. Ya sekali lagi kita jaga lingkungan kita tetap bersih. Kalau misalnya belum ada TPS di daerah kalian teman-teman ya, pergi ke kelurahan ya, mungkin bisa menyuarakan di situ di kelurahan atau mungkin ke RT dulu lah, ke RT biar nanti RT bantu suarakan lagi ke atau naikkan lagi ke kelurahan gitu. Untuk ya nanti bagaimana caranya kita harus punya TPS nih. Kita harus punya TPS. Di masing-masing kelurahan itu saya harap sih harus punya satu TPS ya. Karena seperti itu teman-teman Pro 2, punca dari masalah-masalah seperti ini sampai itu kan akar dari berbagai macam persoalan penyakit duniawi ini gitu. Ya mulai dari dia mengganggu pemandangan pastinya ya kan gengsnya, kenyamanan, menyebabkan penyakit pula gitu. Kan ganggu banget kan gengsnya. Jadi itu sih yang Ronald pengen bilang sih gengs, untuk tong semua. Jadi kalau ada TPS tuh menurut Ronald itu sangat akan sangat membantu sekali untuk tong terbakar-bakar sampah lagi. Karena ya sekarang kasih tau kamu nih, minyak tanah tuh kan kamu beli, minyak tanah tuh kamu beli loh, kamu beli terus kamu apa pakai bakar sampah begitu ya sudah, itu sama saja kamu buang-buang lagi kembali gitu. Daripada kamu bakar sampah pakai minyak tanah yang sudah kamu beli, lebih baik sampahnya tuh sudah dikasih masuk dalam kantong plastik lah, pergi buang di TPS, gampang kan? Seperti itu aja gitu gengs, tidak perlu untuk bakar-bakar sampah lagi. Nih kamu kalau lihat orang bakar-bakar sampah di jalan, tolong kamu siram dengan air kah, tolong. Saya juga kalau biasa saya lihat itu. Kalau di Karang Mulia tuh ada bapak satu satu tegur itu bakar pas di jalan tuh. Mbak tidak boleh bakar sampah begitu pak. Ini lagi berasap kayak begini nih. Oh ini sampah kecil aja. Oh tidak bisa begitu pak. Itu saya mau sih meskipun memang saya lihat sampah kecil sih. Tapi lumayan juga berasap gitu. Apalagi ini sudah di tengah di situation yang asap ini sudah melampaui kapasitas begini tuh. Jangan main-main lah dengan api gitu. Ya kan gengs ya. Jadi ya sekali lagi tetap jaga kesehatan kalian semua di tengah kabut asap seperti ini teman-teman Pro 2. Pakai masker ketika keluar rumah ya, jangan keluar kosong-kosong ya. Seperti kalian itu ada filter hidung gitu. Ya kita filter hidung ada sih, kan bulu hidung tuh filter ya kan gengs ya. Ya tapi lebih bagus lagi kita pakai masker ya kan geng. Dan juga tidak lupa minum vitamin ya, agar tubuh kita tuh tetap
fit ya teman-teman Pro 2. Oke, itu aja dulu ya. Kayaknya Ronald udah cincong juga, udah terlalu banyak juga nih teman-teman Pro 2. Kita lanjut lagi dengar-dengar lagu yang udah Ronald siapkan mengisi ruang dengar kalian semua. Dan masih stay bareng Ronald menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart, in the Top 20, dan International Top 20 yang dirilai Kudu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: 비싸?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.